0: Jayatani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi, Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi, Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi, Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi, Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
1: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjang.
2: Dan yang lagi mulai disadari sekarang Sobat Bahana, kecantikan itu gak cuma dari luar, tapi juga dari gaya hidup. Banyak yang mulai fokus lagi ke inner glow, kayak tidur cukup, minum air putih yang banyak, makan yang lebih sehat, dan ngurangin stres. Kedengarannya simple, tapi efeknya itu loh ke kulit itu nyata banget. Jadi tipsnya jangan cuma fokus beli produk, tapi juga perbaiki kebiasaan sehari-hari. Karena kulit yang sehat itu hasil perawatan dari luar dan dalam sekaligus.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Pila di sesi kedua ini. Setelah tadi sesi pertama udah selesai, Sobat Bahana bilang namanya Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 7. Ini Pila kembali lagi Sobat Bahana sampai jam 7 sampai jam 8 ya Sobat Bahana. Dan pastinya di sesi kedua ini akan lebih seru lagi, kita ngobrol-ngobrol tentang belanja bulanan di tanggal cantik ini gitu ya Sobat Bahana. Sobat Bahana semuanya jangan lupa belanja di tanggal cantik ini ataupun war diskon dan war potongan harga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, Willa tadi mau bahas tentang perbedaan belanja zaman dulu dan zaman sekarang nih. Misalnya di weekend itu zaman dulu para bunda-bunda itu belanjanya rata-rata ke pasar tradisional ya Sobat Bahana, karena zaman dulu belum banyak sekali minimarket seperti zaman sekarang, dan belanja klik langsung bayar dan pesanan datang sendiri juga belum ada gitu Sobat Bahana. Nah pastinya belanjanya itu di pasar tradisional, kalau enggak emang kayak pasar bazar murah kayak gitu, bazar pangan bahan pokok kayak gitu, enggak Sobat Bahana yang kayak zaman dulu gitu. Ya kalau belanja di pasar tradisional Sobat Bahana, pastinya dulu itu sudah lengkap seperti minimarket zaman sekarang. Nah tapi kalau zaman sekarang pasar tradisional itu biasanya isinya kalau saya nggak sayur-sayuran, kebutuhan tradisional, kalau nggak baju-baju, terus kayak jajanan yang atau jajanan sampai Sobat Bahana. Kayak belanja bulanan di minimarket zaman sekarang itu jarang sekali di pasar tradisional ya Sobat Bahana. Zaman dulu itu biasanya mestinya bunda-bunda atau ibu-ibu itu jarang sekali belanja bulanan atau pilihnya belanja mingguan ataupun harian ya Sobat Bahana. Karena zaman dulu tuh masih banyak yang buka warung gak sih Sobat Bahana, kayak di rumah-rumahan itu ada warung-warung, mereka buka grosir kayak gitu, ecer kayak gitu Sobat Bahana. Tapi kalau zaman sekarang jarang, karena mungkin banyak sekali minimarket ya Sobat Bahana, udah banyak sekali minimarket, mungkin pembelanjaan seperti itu udah jarang gitu. Nah Sobat Bahana sendiri itu kan juga mempengaruhi mungkin harga atau penghematan dari kalau ngeluaran Sobat Bahana ya. Mungkin hemat zaman dulu yang di pasar tradisional ataupun zaman sekarang yang mungkin belanja tinggal klik bayar aja ataupun di minimarket gitu. Kalau dipikir dari segi online ya Sobat Bahana, mungkin lebih murahnya dari kita nggak kemana-mana, kita cuman klik bayar aja. Kalau nggak ya kita dapat potongan harga gitu, potongan harga yang nggak diduga-duga gitu, mungkin keuntungannya itu. Tapi mungkin kalau di minimarket keuntungannya barangnya pasti lengkap, pasti ada gitu. Minimarket juga udah tersebar di seluruh daerah gitu Sobat Bahana, apalagi banyak sekali satu daerah, satu kota biasanya banyak lah Sobat Bahana, sampai tidak bisa terhitung gitu. Kalau zaman dulu mungkin di pasar tradisional keuntungannya zaman dulu sama zaman sekarang mesti harganya udah beda ya Sobat Bahana, murah-murah zaman dulu gitu. Nah di pasar tradisional juga kita bonusnya bisa ketemu besti-besti ataupun ngobrol-ngobrol sama orang-orang di pasar ataupun ketemu teman yang lagi belanja kayak gitu ya Sobat Bahana. Kalau zaman sekarang mau minimarket sama belanja online mah gak ketemu siapa-siapa, ketemunya sama kurir ya Sobat Bahana kalau online. Tapi kalau zaman dulu pasti serunya itu bisa ketemu orang-orang, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin jarang ketemu, ketemunya waktu belanja aja gitu. Nah itu juga bonus ya Sobat Bahana, apalagi gitu, apalagi

zaman dulu pastinya banyak sekali atau ramai sekali orang yang belum menggunakan gadget ataupun handphone. Pastinya berkomunikasi juga kalau nggak ketemu itu ya sedikit susah ya sobat. Nggak seperti zaman sekarang, kalau ada apa sedikit informasi sedikit bisa di-share, ada informasi sedikit bisa kita langsung membahas dengan handphone gitu. Kalau zaman dulu nggak, pasti kalau ketemu tuh seru banget membahas apa aja. Misalnya bunda-bunda nih, dari 100% 1 jam belanja itu yang 50 menitnya ngobrol, yang 10 menitnya milih sayuran. Yang tapi itu juga ada sela-sela nawar diskon ataupun nawar potongan harga ya sobat. Nah, kalau belanja di langsung atau pasar tradisional zaman dulu pastinya bisa menawar-nawar harga. Tapi kalau di online shop dan minimarket enggak bisa ya sobat. Warna itu mungkin keuntungan dari pasar tradisional ataupun orang zaman dulu yang saat berbelanja gitu. Nah, sobat warna sendiri bagaimana menurut sobat warna? Apakah sobat warna juga punya pengalaman berbelanja di pasar tradisional ataupun mau membandingkan pasar zaman dulu sama belanja zaman sekarang tuh boleh banget ya di 0856345454545 atau langsung mau ngobrol sama Bila nih, mau langsung biar dapat nih, dapat emosionalnya membandingkan gitu. Langsung aja di 0856345454545 gitu ya sobat Bana. Sobat Bana bilakan kembali lagi setelah yang satu ini. Pastinya tetap di Bana FM, jangan kemana-mana ya sobat Bana, ada ini abadi.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Iki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau...
4: Iya, tapi kan aku juga harus bagi waktu.
5: Oh, sama-sama cantik pokoknya.
6: Oh. Abang ini yang di circle kayak kemarin nggak sih? Ngirit mungkin. Kalau gue nggak pernah nggak pakai baju gitu nggak pernah. Selalu pakai baju. Baju gue banyak.
5: Semua. Masalah kita belum selesai.
4: Itu cincin yang aku beli ini.
5: Iya, bagus kan?

0: News, radio informasi dan hiburan.
1: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan.
2: Ini tadi pagi hari tentang flash sale ataupun 66 tanggal cantik ini, boleh banget ya sobat Bahana di 0856345454545 gitu. Nah sobat Bahana, di pagi hari ini tadi Bila udah bahas banyak banget tentang kenapa ataupun apa perbedaan enggak, tapi mungkin kekurangannya kita enggak tahu barangnya langsung gitu. Dan pastinya itu adalah pakai trik memilih toko ataupun tempat pembelian yang asli ataupun ya ori ataupun yang pasti gitu sobat Bahana. Tapi kalau beli langsung gitu, kita bisa tahu harganya agak bayar dikit dapat diskon kayak gitu, kekurangan dan kelebihannya sobat Bahana. Nah, sobat Bahana sendiri ngerasain gak sih kekurangan dan kelebihan? Tapi sobat Bahana ada gak sih tim belanja yang mana gitu sampai zaman sekarang? Apakah masih belanja di pasar atau zaman sekarang udah beralih di online nih? Atau ada juga yang mungkin masih ya belinya offline ataupun langsung gitu sobat Bahana. Tapi ada juga zaman sekarang itu sobat Bahana kita pesen aja sayur mayur ataupun. Nah, perkembangan teknologi ini sobat Bahana pastinya mempengaruhi semua, tidak hanya pembelanjaan aja ya. Apalagi tanggal cantik nih, bunda-bunda mesti bingung belanja di mana ya, di online apa di offline ya. Apalagi kalau di online itu ada yang sehari datang, ada juga yang mungkin nunggu beberapa hari gitu ya barangnya. Nah itu mungkin kalau segera butuh belinya di offline ataupun di pasar aja. Tapi kalau nggak butuh-butuh banget ya udah di online aja, ngejar diskon. Biasa pun ngurusin rumah, mampir dulu belanja, dan itu kadang menyita waktu, emang gitu sobat Bahana. Nah itu pasti ada kekurangan, kelebihan dan perbedaan belanja zaman dulu sama zaman sekarang ya sobat Bahana. Nah pastinya di tanggal cantik ini jangan lupa sobat Bahana semuanya untuk berbelanja gitu ya. Sobat Bahana semua untuk memanfaatkan.
3: Ada cowok.
4: Allah iki remuk iki ya.
3: Ora remuk gede. Tanganku.
4: Ini kena tak dulu.
3: Tangan jengki yang
4: apa iki ya?
5: Iki kan dino ulang tahunmu.
4: Kui.
5: Aku pengen nggo kue keliling dunia.
4: Aku mbayang nae ra tau ya.
5: Muga-muga awake dhewe iso ning luar negeri ya bar kiai sugih terus ning luar negeri aku.
4: Amin.
5: Jauh kelilingnya.

0: Loh, tapi aku sing nemu. Aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
2: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
3: Makasih
2: ya.
3: Apa iki?
2: Yo.
1: Mari
3: ya.
1: Mana
3: ayo.
1: Ini sing viral kae iki.
3: Apa?
1: Viral.
3: Ya jan nyampleng mantap nyeni porempol marem go sarapan jalan.

0: dan nyenengnya ya. Iki lembut dan menggugah selera.
1: Gugah selera sebenarnya ini.
2: Dit, Dito.
3: Apaan sih, Pak?
2: Kamu gagal.
4: Studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidak membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Baku, tentunya lebih mahal effortnya.
6: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
7: Ke Paris, sejumlah kerjasama strategis dibahas bersama Presiden Emmanuel Macron. Namun, ada satu pernyataan yang paling menarik perhatian publik nih, yaitu instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Sobat Bahana, kedua negara menegaskan mendorong penguatan pembelajaran bahasa Portugis sebagai bagian dari diplomasi pendidikan dan budaya. Kebijakan mendorong pembelajaran bahasa Prancis tentu membuka ruang diskusi yang menarik. Di satu sisi, Sobat Bahana, penguasaan bahasa asing dapat menjadi jembatan diplomasi, memperluas peluang pendidikan, investasi, hingga kerjasama internasional. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan bahasa asing bisa menjadi salah satu investasinya. Lalu menurut Anda, apakah bahasa Prancis layak menjadi salah satu instrumen?
8: Ketika Sobat Bahana, tapi masar zaman dulu gitu. Kalau minimarket jelas, harganya ada, barangnya ada gitu Sobat Wana. Tapi kan zaman sekarang orang itu jarang mager-mager gitu Sobat Wana. Orang itu milih yang instan-instan atau pesen-pesen, jangan langsung diantar ke rumah gitu Sobat Wana. Dengan banyak diskon, siapa yang gak mau gitu Sobat Wana. Tapi mungkin ada juga beberapa resiko gitu ya Sobat Wana dari belanja online tersebut gitu. Tapi kalau belanja offline juga ada juga resiko-resiko ataupun kekurangannya gitu Sobat Bahana. Nah ini juga terkait penghematan Sobat Bahana, bagaimana apakah juga memikirkan penghematan entah itu bensin, penghematan uang atau pengotongan harga tersebut gitu, ataupun memilih kualitas barang yang kualitas yang tinggi gitu Sobat Bahana. Sebetulnya online itu ini gitu juga ada kayak gitu Sobat Bahana. Semoga Sobat Bahana semuanya bisa memilih-memilih ya, buat bunda-bunda di tengah cantik ini dimanfaatkan ya bunda-bunda untuk belanja di mana dan belanja apa aja. Semoga belanjanya itu tidak ada yang ketinggalan juga, nanti mau beli sabun malah kialap yang lain sabunnya ketinggalan gitu kan juga ada. Nah Sobat Bahana, kalau mau share opini atau cerita di pagi hari ini boleh banget, masih ada waktu sekitar 15 menit sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana, sampai nanti jam 8 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8, tapi setelah yang satu ini nanti Bila akan kembali lagi ngobrol-ngobrol lagi sama Sobat Bahana di tanggal cantik ini Sobat Bahana, dan khususnya bunda-bunda nih ngejar potongan harga di mana apa aja dan mau kemana aja gitu di tanggal cantik ini, boleh banget share opini atau pendapatnya di 0856 3454545 45.

0: gua kok sitik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to?
1: Nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50% saka tabur, pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo ibu.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Lewat Radio Bahana FM.
8: 104,5 FM Radio Bahana Radio.

0: informasi, edukasi, dan hiburan. Nah Sobat Wana, tadi kan udah ngobrol banyak sekali sama Pilih Sobat Wana tentang tanggal cantik ini gitu ya Sobat Wana. Tanggal cantik ini para bunda-bunda apakah juga berbelanja di pagi hari ini atau mengejar potongan harga gitu dan diskon-diskon di pagi hari ini gitu ya Sobat Wana. Dan mungkin Sobat Wana juga tadi Bila udah ngobrol tentang perbedaan belanja zaman dulu dan zaman sekarang gitu, kekurangan kelebihannya apa aja gitu. Nah, dan itu pastinya banyak sekali kekurangan dan kelebihan dari belanja zaman dulu dan zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin harus datang ke pasarnya langsung gitu, pasar tradisional, yang karena mungkin minimarket yang belum tersebar di beberapa daerah, tidak seperti zaman sekarang ya Sobat Buana. Minimarket itu udah banyak sekali tersebar hingga tak terhitung gitu di beberapa daerah. Terus habis itu zaman sekarang belanja tinggal klik bayar langsung, pesannya sampai juga ada ya Sobat Buana. Nah itu beda banget sama zaman dulu yang teknologinya belum seberkembang sekarang gitu. Zaman dulu yang mungkin tidak bisa klik langsung bayar, habis itu pesannya datang begitu aja, nggak bisa ya Sobat Bana. Zaman sekarang udah bisa gitu. Nah semoga Sobat Bana di tanggal cantik ini, khususnya para bunda-bunda dan tanggal muda ini gitu, bisa dimanfaatkan dengan baik untuk berbelanja bulanan atau di lain waktu ataupun besok nanti bisa cerita lagi apakah hari ini jadi mengejar potongan harga dan diskon tersebut gitu. Nanti bisa di-spill juga caranya bagaimana ya Sobat Bana, bisa di jadi referensi atau tips buat Sobat Bana yang lain gitu kalau mau belanja bulanan tapi mau murah dan gak mau ribet gitu di zaman sekarang ini gitu. Sebetulnya belanja offline ataupun di pasar langsung juga gak ribet Sobat Bana, cuman mungkin agak menyita waktu aja buat bunda-bunda yang padat gitu jamnya, ngurusin sang buah hati ataupun lagi bekerja gitu. Kalau belanja online kan bisa sambil kerja, bisa sambil istirahat, dimana aja bisa gitu. Nah Sobat Bana, Bila pamit undur diri Sobat Bana di hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2026 ini, tanggal cantik ini. Terima kasih Sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bu. Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat. Kamu
3: piye,
2: Wi?
3: Sehat, Bu. Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insyaallah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu.
1: Ibu sehat-sehat
2: di sana ya.
3: Enggak pasti, Ami.
1: Dadah Ibu.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. RI ini tarik utang baru tembus 386 triliun rupiah per Mei 2026. Sobat Bana, pemerintah ini sudah merealisasikan penarikan utang baru senilai 386 triliun rupiah sepanjang 5 bulan pertama tahun ini atau hingga akhir Mei 2026. Sobat Bana, akumulasi utang baru dialokasikan untuk menutup defisit APBN. Ini setara dengan 46,4% dari total target pembiayaan utang setahun penuh yang dipatok sebesar 832,2 triliun rupiah. Seperti dikutip dari okezone.com hari ini, Sobat Bana, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan derasnya penarikan ini membuktikan pasar finansial ini masih menaruh ekspektasi dan kepercayaan tinggi terhadap instrumen yang dikeluarkan untuk menopang pos pembiayaan non-hutang dengan realisasi sebesar 6,5 triliun rupiah. Dan nilai ini setara dengan 4,4% dari target pagu APBN 2026 yang dianggarkan senilai 143,1 triliun rupiah. Sobat Bana, secara fungsional aliran dana pembiayaan non-utang ini jamah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk keperluan pos investasi negara yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Sobat Bana, realisasi per Mei 2026 yakni pembiayaan anggaran secara total ini terserap sebesar 379,4 triliun rupiah dan angka realisasi ini hingga akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 689,1 triliun rupiah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Sobat Komal, apa kabar nih? Selamat pagi. Gimana kabarnya di akhir pekan hari ini Sobat Bana? Nah, senang sekali nih bisa ketemu lagi di Ngopi Spesial ya. Barengan Lila Bana yang pagi hari ini udah siap banget nih ngajakin ngobrol Sobat Bana. Ngobrol santai aja di akhir pekan, gak usah bernya. Atau mungkin sarapan bersama keluarga nih Sobat Bana. Nah, kalau sudah akhir pekan nih sepertinya kalau sudah akhir pekan seperti ini biasanya kan punya rencana apa nih Sobat Bana? Ada yang memilih rebahan di rumah, nonton film, berkebun mungkin, atau bersih-bersih rumah. Tapi ada juga ya yang merasa kalau akhir pekan itu kurang lengkap kalau belum jalan-jalan ya, untuk mengisi ulang energi setelah 5 hari tuh tenaga, waktu, emosinya benar-benar terkuras untuk aktivitas gitu. Tapi ada juga nih yang merasa kalau keluar rumah tuh bisa menghilangkan penat dan membuat pikiran lebih segar gitu. Nah, kira-kira kalau keluarnya mau kulineran Sobat Bana, bisa dong kasih rekomendasi tempat kuliner di Ngawi gitu. Kira-kira yang cocok ramah di kantong juga. Gimana nih Sobat Bana, di mana gitu? Mungkin bisa direkomendasiin ya. Mungkin bisa jadi pilihan juga Sobat Bana yang pagi hari ini juga pengen menghabiskan akhir pekannya dengan wisata kuliner gitu di sekitar Ngawi dan sekitarnya. Bisa nih Sobat Bana gabung di sini ya. Kalau weekend ini pengin kulineran di mana gitu kira-kira. Oke, kita tunggu di sini ya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana nih Sobat Bahana. Bisa di ini bisa kasih komennya lewat chatroom ya di aplikasi X Space Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nan pule.
1: Sok pak, wala. Nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya pak.
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadio dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Banar, gempa bumi dengan magnitudo 6,0 ini mengguncang Maluku Barat Daya pada di Jumat malam, Sobat Banar, ya, Jumat 5 Juni malam. Cikan tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Sobat Banar, menurut catatan BMKG, lokasi gempa ini berada pada koordinat 1,9 derajat lintang selatan dan 127,32 derajat bujur timur gitu. Pusat gempa sendiri berada di 120 km barat laut Maluku Barat Daya di kedalaman 10 km dan Sobat Bana belum ini sih belum nih Sobat Bana ya. Oke deh, kita lanjut lagi nih ngobrolin kira-kira tempat wisata kuliner yang paling recommended atau mungkin bisa direkomendasikan sama Sobat Bana. Biasa kan kalau akhir pekan itu identik dengan satu hal yang kayaknya sih sulit banget ditolak ya Sobat Bana, kulineran. Ada yang sengaja berburu menu legendaris, ada yang mencari tempat makan baru yang lagi ramai diperbincangkan, mungkin ada juga yang cukup mencari warung favorit yang rasanya selalu bikin kangen. Bahkan juga banyak loh warung-warung yang sangat sederhana, terus tapi dari masakan orang tua yang bumbunya tuh benar-benar asli zaman dulu gitu ya. Ini banyak banget juga sih. Kemudian ayam goreng, sambal pedes gitu ya. Sampai tempat makan keluarga yang cocok banget nih untuk ngumpul bersama orang-orang tercinta gitu. Karena itulah nih Sobat Bana, pagi hari ini Dina mau tahu nih, mau ngobrolin santai gitu. Kulit kan jadi tempat makan mana yang pasti direkomendasikan, kita bisa punya pilihan gitu ya. Ya Sobat Bana, pokoknya kita tunggu di sini, bisa di share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, juga bisa banget di chat room ya yang ada di radio visualnya Bana ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Iya.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family.
3: Bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: 104,5 FM Bana Radio. Radio
6: Bawang, Mas. Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, kan?
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

melakukan langkah pemulihan untuk bisa mengembalikan kebugaran tubuh setelah pulang ke tanah air gitu. Nah, Sobat Bana, biasanya ancaman kesehatan bagi para ini jamaah usai Sobat Bana. Oke, nah untuk kiatnya sendiri untuk memulihkan fisik setelah berhaji ini Sobat Bana, istirahat yang cukup lama gitu ya, yang berkualitas, ini selama 7-9 jam saat malam hari. Mas Haji gitu kan banyak banget tamu-tamu yang datang ya. Nah, ini mesti tegas nih, batasi tamu saat awal tiba di tanah air agar tidak kelelahan gitu. Kalaupun ada tamu mungkin bisa anggota keluarga lain yang menemui gitu ya. Kalau mengalami gejala sakit seperti, pokoknya langsung lakukan cek kesehatan karena kondisi fisiknya ini menurun ya akibat kelelahan. Nah, ini bisa timbul sakit gitu. Oke. Baik Sobat Bana, kita kembali ke topik kita hari ini. Kalau pekan ini salah satu pilihannya Paceleto Mbah Jan ya. Kalau dari Bana sih deket berapa meter gitu ke arah utara ya. Ada juga yang suka makan bersama keluarga di 085634545 bisa lewat medsosnya di Bahana FM atau radio visualnya Bahana, di situ ada chatroom ya, silakan tulis komentarnya di situ, nanti kita bakal angkat juga. Kita bakal

0: tepat pukul 8.30 waktu Indonesia.
1: Bat Kementerian Perhubungan meraup 200 juta rupiah per pakainya dari aksi pemerasan. Sobat Bana, praktik pemerasan yang dilakukan pejabat Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, yakni Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ini memperoleh keuntungan antara 100 hingga 200 juta rupiah setiap pekan dari praktek itu. Kejati Sumsum menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan Sobat Bana untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang lebih luas dalam kasus dugaan pemerasan.

0: parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum.
2: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media spacer pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan. Pagi.

Sudah tuh ada teman dari jauh yang datang ke Ngawi, nginep di sini, pengen aja kulineran di tempat yang spesial, cuman masih bingung. Nah, yang lain mungkin kalau tahu bisa nih kasih rekomendasinya di sini ya. Oke, okay, selamat pagi dulu Pak Hadi, yang jualan nasi pecel di pasar-pasar juga pasti rame banget gitu kan Pak ya. Oke, okay, terima kasih nih Pak Hadi. Ini kayaknya enggak susah buat dicari, dimanapun pasti ada di pasar, di desa-desa aja sih sobat mana ya. Jadi Lina enggak mempromosikan satu orang aja, tapi di situ juga banyak pilihan dan semuanya maknyus gitu. Bener loh ya. Oke, selamat pagi juga deh, siapa ini? Halo Mbak Rina. Mbak, oh ya, oke deh. Kita masih punya banyak waktu, silakan yang lain, kita masih tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Daudara negam.
1: Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini.
1: Yuk. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar
2: Zoom. Radio Informasi dan Hiburan.
3: 104,5 FM Bane Radio. Sobat Bane, ternyata sudah ada 31.540 jaminan produk halal BPJPH. Ini memfasilitasi penerbitan 31.548 sertifikat halal bagi para pelaku usaha di desa wisata sampai akhir Mei 2026. Dan langkah ini Sobat Bane dilakukan untuk membangun ekonomi halal nasional gitu. Nah, tentang destinasi wisata gitu. Nah, seperti apa sih alur sertifikasi halal ini? Sobat Bane, pelaku usaha ini harus membuat akun melalui ptsp.halal.go.id dan mengajukan permohonan halal nasional, sekaligus juga memperkuat daya saing dari sektor pariwisata di Indonesia gitu ya. Yang pasti Sobat Bane, banyak banget nih manfaat sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di daerah-daerah wisata ini di dunia gitu loh ya. Jadi buat ini nih Sobat Bane yang pelaku usaha di tempat-tempat wisata, kalau belum punya sertifikasi halal, segera urus. Caranya gampang tadi alurnya ya. Pelaku usaha ini membuat akun dulu deh, pokoknya melalui, kasih kesempatan buat kamu nih ikutan kasih tanggapan atau komentar, atau mau kasih rekomendasi gitu ya, tempat wisata kuliner yang paling wajib dicoba di Ngawi. Ini mumpung akhir pekan bisa nih gabung di sini juga di 0856345445 gitu. Mas Benny, aku tuh suka mbak kuliner malam, kadang-kadang sengaja keliling.
4: Pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah keren. Gitu deh, tak.

0: 104,5 FM Banera, Banera Radio Sobat Banera. Harga obat berpeluang naik. Wakil Komisi 9 DPR dorong bangun pabrik obat, pabrik bahan baku. Sobat Banera, Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini menyoroti kondisi masyarakat saat ini sedang dalam kesulitan. Kemudian Sobat Banera, ia pun meminta harga obat akan naik, tetapi jika akan naik, kenaikannya harus dilakukan secara bertahap sehingga tidak memberatkan masyarakat. Ia pun ingin Indonesia bisa membangun pabrik bahan baku obat sendiri agar tidak tergantung dengan luar negeri. Sobat Banera, ia pun juga mengingatkan harus ada sosialisasi kepada masyarakat sebelum ada kebijakan kenaikan harga obat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Banera Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

soalnya di Sobat Bana kira-kira kuliner khas apa menurut kamu tuh yang paling khas di Ngawi tuh kuliner apa gitu, selain tempe keripik yang udah jadi ikon ya. Nah, tempat makan mana nih yang wajib dicoba wisatawan saat berkunjung ke Ngawi? Tempat kuliner tradisional atau mungkin juga kafe kekinian bisa juga direkomendasikan ya. Apalagi kalau 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Badan Gizi Nasional atau BGN ini memang sudah diberhentikan, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ya Sobat Bana, berkaitan dengan program makan bergizi gratis gitu loh. Nah, tahu nggak sih ternyata rumah ex bos BGN ini Sobat Bana dikeluhkan para tetangganya karena sering banget gitu tamu datang, bukan sering sih, tamu datang itu bahkan setiap harinya ramai banget gitu ya. Nah, ini fakta baru nih Sobat Bana dari yang terungkap dari rumah mewah yang disewa oleh mantan kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana di kawasan Sentul City Kabupaten Bogor. Sebelum menjadi lokasi penggeledahan oleh penyidik di Kejaksaan Agung ya, rumah ex-bos BGN itu Sobat Bana ternyata sudah lebih dulu menjadi perhatian para warga sekitar karena aktivitas tamu yang datang setiap harinya gitu. Rumah mewah 2 lantai itu berlokasi di Jalan Alpen Rosa nomor 19, Cluster Hilltop Sentul City. Awalnya sih memang tidak menimbulkan kecurigaan ataupun perhatian khusus di lingkungan sekitar, tapi situasinya tuh berubah dalam waktu sekitar 3 bulan terakhir Sobat Bana. Warga mulai merasa terganggu gitu dengan intensitas kendaraan yang keluar masuk ya di kawasan itu, dan meningkat signifikan dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya gitu. Dan kondisi itu bahkan memicu sejumlah keluhan yang disampaikan kepada petugas keamanan lingkungan di sana gitu. Tamunya tuh datang setiap hari kerja ya. Ini menurut keterangan petugas keamanan yang berjaga di kawasan itu Sobat Bana. Aktivitasnya memang mulai mencintayana ini menjadi sosok yang menjadi penyewa dari rumah itu gitu. Ini baru diketahui setelah ada penyidik Kejaksaan Agung yang melakukan penggeledahan di Rabu. Nah, soal Ngawi nih Sobat Bana, selain terkenal dengan suasana kotanya yang nyaman, yang ramah, dan alamnya tuh indah gitu, Ngawi ini juga punya banyak kuliner yang pasti bikin rindu dong. Mulai dari makanan legendaris, jajanan tradisional, sampai

0856 3454545 bisa lewat medsosnya Bahana, juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Bos, tehnya favoritku teh jus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, Bang.
3: Teh jus.
2: Seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.
4: Wi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
5: Oh, ya carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprot KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
6: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno, Tanjung Kedung Tuban, Bloro.
7: Toko Bolotani utawi Pak Misbah, Gondang, Ngawen, Bloro. Toko Reni Batang,
8: Merjo, Margomulyo, Bojonegoro.
9: Toko Pak Heru, Tanjung Tambak Rejo, Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, radio informasi di Ngawi itu tentu saja kan. Kita kan pengen tahu juga, mungkin ada lagi ada yang kedatangan teman jauh, saudara jauh, saudara dari jauh gitu maksudnya. Mau diajak kulineran, nah sok atuh ya kasih dong rekomendasinya gitu. Oke, tuh sederhananya sih, tapi rasanya katanya khas banget dan bikin nagih. Terus juga dapetinnya gampang banget, di sekitar rumahku juga banyak gitu. Gedangnya mana nih ya? Bener sekali sih Mbak Lala ya, pecel itu memang menjadi salah satu kulit. Lebih milih kafe dan tempat makan dengan konsep outdoor yang nyaman, cocok buat kumpul keluarga. Terus yang paling direkomendasikan di mana coba? Bisa dong kasih bocorannya di sini ya. Ini pilihan tempat kuliner di Ngawi kan memang semakin berat. Gak bingung gitu ya. Oke, kita tunggu di sini pokoknya. Silakan bisa share lagi di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana di aplikasi X-Space Radio.
11: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat,
12: Sekolah-sekolah di Indonesia mulai mempelajari bahasa Prancis. Pertemuan ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo ke Prancis sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebab bahana, kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan.

0: riset, hingga kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hubungan kedua negara kini memasuki fase yang lebih konkret, seimbang, dan diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di bidang pendidikan, Presiden Prabowo secara khusus menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing sebagai jembatan kerjasama internasional. Karena itu, pilihan yang paling tepat untuk menjawab kebutuhan generasi Indonesia di tengah persaingan global saat ini. Yang jelas, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah pintu masuk untuk memahami budaya, membangun kepercayaan, dan memperkuat hubungan antar.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 di BFM Banyar Radio dan daerah-daerah ini menjadi lebih dikenal oleh para wisatawan gitu. Karena itulah nih Sobat Banyar, ketika gitu kan. Oke, selamat pagi dulu nih yang sudah gabung, Mas Andi. Kalau menurut aku tempat kulin gak harus di warung mana gitu, tapi saya rasa di banyak di ini ya, di kampung-kampung, di desa-desa itu yang masih banyak, apa namanya, banyak warung-warung gitu yang bisa disinggahin, bisa dicoba juga menunya, apalagi kalau rekomendasinya juga di sini. Yang lain kita masih tungguin nih Sobat Banyar, mumpung masih ada waktu 19 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini di weekend di 6 Juni.

0: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Inform.
1: Gluta Cinnamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Oke. Ngomongin kulineran di Ngawi, aku pokoknya sukanya tuh yang jenis sate gitu deh. Sate ayam, sate kambing, semuanya.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati. Saya dengar radio.
1: Saya Ninis.
2: Saya dengar radio.
3: Saya Andi dari Sulawesi. Saya dengar radio.
4: Saya Hendri dari Madiun. Saya dengar radio.
5: Saya Ayu dari Bima. Saya dengar radio.
6: Halo, saya Lupita Kota Ngawi. Saya dengar radio.
3: Kesayangan Anda.
7: Sobat Bana, dari bagi-bagi ceritanya tadi kita belajar kalau Ngawi tuh punya banyak pilihan kuliner yang layak banget loh, dari makanan tradisional yang legenda sampai tempat-tempat baru yang maha barokatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM.

0: dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
1: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui Aquaviva sekarang juga, bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare.
4: Wes lah yuk.
5: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merah cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glut
1: ngikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherut ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby
2: Social Media dan Beauty Content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepet glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa

0: Sobat Wahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dan...
1: Ini sangat terlihat ya, kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya
3: tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum

0: hits me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri

0: Satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas TIDA membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mereka daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang...
3: Loh Mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
3: Bawang Mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit.
5: I'm tired and I've been working all day. No, I can't.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Look, I don't have to tell you things are bad.

0: Terima aja ada sama lo. Manda-manda, tak bilang. Kamu tahu nggak Desember bernya apa?
1: Teman ai ya, Amerika.
0: Kok berteman-teman deh?
1: Mas, ini apel, aku ngalih ya.
0: Kok udah berpasangan, Manda? Kita udah mampet.
2: Instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepet glowing, tapi...

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 ditangkan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan.

0: Sutri
1: ke kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Dan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C.
2: Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Man
5: Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full. Sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho piknik ngono ora duwe laine ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mau.
0: Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Download aplikasi Xpace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xpace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xpace terdownload dan terinstall dengan sempurna.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap semangat. Ada Miska dalam satu temannya keras kepala. Enggak boleh keras kepala sobat Bana ya. Egonya di apa tanggalkan. Nah, sekali lagi Abang MKM Jawa Timur, ini solusi Anda 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, meliputi dagang, jasa industri, terangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diumrah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan.

0: Kepengen untuk apa menikmati suasana siang ini, mempersiapkan diri untuk apa yang nanti malam ya. Nah, sahabat Bana, cepat, mudah, murah.
1: I will try to let you go.

0: Pur, saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan...
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Ada Mbak Lili, halo apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin Bana FM ya. Ada Mas Mawan juga, selamat siang ya. Masih

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancah.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.
5: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oobana.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone.

0: Terima kasih yang sudah bergabung di 0856 3454545. Masih bersama saya Obana di ajang ngopi.
1: Ramah atiku, oh iki marang, selirama boci.

yang berperan penting dalam menyaring limbah, racun, serta kelebihan cairan dari dalam tubuh. Karena fungsinya yang sangat krusial, menjaga kesehatan, ginjal menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Halo siang Sobat Bana ya. Terima kasih banget yang sudah bergabung ya.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Mau jelajahi dunia metaverse?
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bersama saya Oobana. Dan masih membahas tentang

Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Flash News.

0: cinta bener yang pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropat.
4: Aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
4: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku banget.

0: Give Wet Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: 104,5 FM Bana, Radio Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, bayar sama saya O.O. Bana. Ya. Dan Sobat Bana, ginjal minuman ini biasanya direbus bersama air hingga tersisa sekitar 1 gelas. Lalu diminum secukupnya sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Minuman kedua yaitu minuman akar alang-alang dari serai. Untuk penggunanya bisa direbus hingga mendidih dan minum hangat. Secara tradisional digunakan untuk mendukung kesehatan saluran kemih dan ginjal. Catatan penderita tekanan darah rendah.

0: Ma Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya?
3: 104.5 FM Bana, radio masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Informasi terakhir tentang menjaga kesehatan ginjal tak hanya dengan obat, minum ini bisa jadi alternatif ya. Yang terakhir adalah ini sebetulnya ya, datang dari rempah kap, tinggi garam dan gula. Nah sebetulnya dengan kombinasi pola hidup sehat dan konsumsi minuman herbal yang tepat, kesehatan ginjal dapat lebih terjaga. Namun apabila muncul gejala seperti nyeri saat buang air kecil, pembengkakan tubuh atau penurunan fungsi ginjal, pemeriksaan ke tenaga medis tetap menjadi langkah yang paling dianjurkan. Nah, sobat Buana,

0: 105,5 FM Banda Radio. Sebetulnya nampaknya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi Mbak Ana edisi hari Sabtu tanggal 6 Mei. Terima kasih. Wassalam.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anak ibu kok mudah patah semangat. Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana.